0: Terima kasih banyak atas dokter atas waktunya dokter ya.
1: Iya,
0: dan
1: sama-sama.
0: Semoga bermanfaat edukasi ini untuk
1: iya.
0: Fanstia Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Oke,
1: okay.
0: Fanstia, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda. Kita berlanjut lagi di ajanya Halo GM tepat di jam 2 siang. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sayangi jantungmu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Berjumpa kembali dengan saya Yulia di ajanya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 30 September 2026 ya. Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Oke fans ya. Untuk yang mau gabungan silahkan di 081558977 ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Iya, halo GM. Dengan siapa di mana?
1: GM.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya, Tangerang ya.
0: Pak Cahya dari Tangerang. Oke, Pak Cahya gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya baik-baik. Mbak Yulia gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Raja ya, Cinderella ya.
0: Lagunya Raja ada Cinderella. Oke, Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin pengen dispesialin buat siapa?
1: Salamnya buat anak saya sendiri ya yang lagi ulang tahun sekarang.
0: Oke,
1: semoga sehat dan panjang umur.
0: Oke, terima kasih.
1: Pada terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tangap ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan selamat ulang tahun dulu buat Cahya yang siang hari ini lagi berulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita segera tercapai ya. Dari Raja, Cinderella.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Kembang,
5: kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeter Fans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal sapa lagi ya untuk yang sudah bergabung di 081 558 1977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Yulia cantik.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Roy Skani, kawasan Sukawati Dauh Pekan, Kak Yulia.
0: Oke, Roy Skani dari Sukawati Dauh Pekan ya. Oke, apa kabar siang hari ini?
1: Astung Karel, meletus melodi hijau kan Yulia.
0: Kenapa?
1: Dar, hatiku sangat kacau.
0: Aduh, kenapa ini sangat kacau? Akhir bulan kan sangat kacau nih.
1: Ya, karena dikejar judi lah. Gitu.
0: Oke, tetap semangat ya.
1: Ya, tentunya semangat, apalagi di Burhalu JM.
0: Oke deh, silakan siang hari ini. Siang hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Tip X, Salam Rindu, boleh?
0: Boleh, mau dispesialkan buat siapa nih?
1: Dispesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih monitor, dan buat Kak Yulia yang bertugas.
0: Okay.
1: Nasi anget sambal campe.
0: Enak banget.
1: Makasih banget Kak Yulia.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Yo, terima kasih kembali buat Roy Skani dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati ya. Dimana siang hari ini sudah request lagunya Tip X ya, Fans Gema Merdeka ya. Oke deh, langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren.

0: Marejan.
1: Kembang,
2: kembang,
3: kembang,
2: merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, antara fans setia Gema Merdeka masih diajaknya Halo GM ya. Dan kembali Yulia bakal sapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa? Di mana?
1: Bu Butu di Kebon.
0: Oke, Bu Butu apa kabar?
1: Kabarnya sehat, segar bugar, tetar membahana.
0: Oke, silakan, lagunya mau yang mana Bu Putu?
1: Rajanya udah Mbak Ila.
0: Rajanya udah
1: Rosa.
0: Oke, mau di spesialin buat siapa?
1: Di spesialin buat Mbak Deratna seorang, buat Mbak Ilya, Mat Petugas, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Ibu Putu dari seputaran Kebuyuwo ya, dimana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Rosa dengan Ku Menunggu ya. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya, ini dia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans ya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka, Yulia bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti ya. Yang mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsApp-nya 081558000977.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 107,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia. Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya. Dan Fanstia Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Halo Mbak Erina, gimana kabarnya dari seputaran Topati sana ya? Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis mekebek warungnya ya Fanstia ya. Pokoknya yang mau melanja cus, langsung aja deh ke warung Rini Rani ya, yang berada di seputaran Topati Fanstia. Waduh, ini dagangnya manis ya. Kanyamnya manis ya, kayak es gula. Oke, selamat sore juga buat Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Gimana kabarnya Cece? Lagi sibuk kah bikin jajan ya? Gak apa-apa, tapi tetap ditemani bareng Mbok Tut ya. Ada Beli Diri Pongki juga dari seputaran Klungkung. Ada Mbok Made Marlini di Klungkung juga ya. Ada Mbok Wayan Puspasari dari Budaga Klungkung. Ada Mbok Mutiarai, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan ya. Ada Mama Joda juga yang ada di sana. Semoga kena rahayu rahajeng ya. Ada juga Cok Gus Permana. Halo, selamat sore dari seputaran Sekawatai ya. Gimana kabarnya Fanstia? Kapan nih lali-lali nih ke Studio Gema Merdeka ya? Ada juga Roy Skani dari seputaran Sekawati Dopeken ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Oke deh Fanstia, yuk kita lanjut aja jobarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
5: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang terfans dia. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Dan sebelum kita lanjut lagi jabarnya sore hari ini fans dia, untuk anda yang belum tahu nih, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir ya, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak loh, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apoteku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto, nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada, nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan, nomor 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo, nomor 95 Denpasar, dan Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan, nomor 60B Denpasar.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemah, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngeter FM sih Gema Merdeka. Gimana, masih tetap semangat dong ya di ajanya Formula Dangdut sore hari ini. Kita jobar ya, ho aho asilele sampai jam 5 sore. Oke, masih Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah gabungan ya. Ada Mbok Dek Ramawati, halo selamat sore dari seputaran Singapadu ya. Gimana kabarnya Mbok Dek Ramawati? Semoga warnanya laris manis juga ya. Ini sambil nungguin warung katanya, sambil monitor Yulia Siarna. Azik, jangan lupa senggol kiri, senggol kanan. Mbak ini dari Pulau Misol, halo selamat sore. Ada Mbak Siti Maruti, selamat sore ya. Ada Gede Pasuk dari Seputaran Munang Maning. Ada juga siapa lagi ya, WPS Pondok Lebih, selamat sore juga. Ada lagi yang ada di Seputaran Kintamani ya. Ada Yoga Saputra di Kintamani Bayuncirik ya. Ada juga Fansia Gema Merdeka yang berada di Seputaran Noja ya. Selamat sore. Ada juga Mbok Luswartini dari Pempatan Rendang ya. Ada Nini Dania dan juga Kakek Dania dari Seputaran Sanur. Halo selamat sore ya. Terima kasih sudah gabungan dan juga setia di 97.7 FM Gema Merdeka. Yuk Fansia Gema Merdeka, kita jobar lagi sampai jam 5 sore.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fanstia Gema Merdeka. Ini ada informasi penting dulu ya sebelum kita lanjut jobarnya. Nah Fanstia, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Minyak cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Fansnya Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Meledangdut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini, dan juga fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat sore para pemirsa. Dedane panitia gemar deke hareng dijeje pada megenah. Rasa bagi pisan di tanggu Renaldi si dedangkel galas remangkin pada monerahina bude. Katakan kaping tigang dasa saset pember warse kali tali enam likur. Nah kadi biasa wanda jengiring panitia gemar deke serang sami melilit cita nugelaran tembang-tembang Bali koleksi 97.7 FM gemar merdeka ngetren. Ngantos segala puput mulai bos-bos jam pituangi. Moga-moga panitia gemar deke kantun si depangihin sada kena rajang dan kirang punampulan punapi terus tata wenda naringsor penaduh yang pramukawi. Sedarang lantur panitia gemar deke ngiring akserin semua pengas tungkaran titiang pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panjiti aku mbar dega serang sami sida dorang ditiang pinake tembang pengawit renggala sermangkin nggih mode uli tembang cuek gen sampun dilar mugi-mugi panjiti aku mbar deka sampun je pada daribur nggih pemekasan sampun matunggalan iri kiring 97,7 FM gemambar di kangetren suksema rajang sore demun wentan bu jero soka ring pedungan bu de masih kacagan kedewel rajang nyante serang keluarga salam serang oyan rici nggih mugi gen arayu serang sami serang mbok rai pasar batu kandek nyarengin

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka.

Ini dedane Panistiaga Mardika Serang Sami, duetnya nih Mbok Ayu Saraswati Serang Beli Eka Jaya. Ini sudah ada orang di tiang, mugi-mugi senang-senang sampun taribur. Butu sekalian nih jalan ke Boywo. Ini mugi sampun taribur. Mulyastra nyarang niki Rajang Sore Pak Made Suame alias Pak Dina Ring Bajre. Pun mirang niki ampun nikoling Yan Bur Arini Kesiman Yan Kimo utawi Yan Sering Tulikup niki beh kaden tiang sire Yan Kimo. Ayo gaskan bikin acara Yan Kimo, siap ngumpul-ngumpul sarang niki Bindan DJ Jam Kuda. Pang lengkap petakon niki nggih. Nggih Rajang Rayu Serang Sami mugi je sampun pada merasa teribur. Duaning selanturnya ne tembang sampun Siaga Male Panistiaga Merdeka ngiring piar siang sareng-sareng.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingi dedane pan setia kemaru di kasrang sami yan Sri Kandi sida torang di tiang tembangnya ni senenya antas tembang jagung bakar mugi sampun dari bor dua ning sampun sida keputar renggala Sri Kandi mangkin nggih sik semua demo niki bujuro martesari sampun nyarengin wendan Kade Astiti selamat sore ampun di calling Tu Bengkel Ajus niki yang kan kabar tu Bengkel Ajus bergabung wentan Dek Mas Panjul monitor di Jimbaran. Nggih. Rajang nyante lagi santai niki Dek Mas Panjul. Ji Dewo Boncu wentan Sri Male Mulyasto sampun mugi sampun monitor Ringgala Sri Gedemangki niki nggih make semeton sampun bergabung sareng semeton sira bawa niki. Semeton reng payangan Karangasem Kubu hadir Feby selamat sore salam kenal Feby tumben ikutan nggih silakan di follow-follow dulu semeton tumben bergabung niki nggih panitia kemerdeka nah kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk pidale dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia kemerdeka dapatkan Vitale di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Ingi, dedane panitia gemar di kasarang sami ngiring landur malik. Ya kan, tuh nereng acara temu sawitre palatan ka pertama. Newau Bliadi Wisnu sampun metembang, moga-moga senang-senang sampun pada daribur. Selamat sore, wentan Pak Ketut Dane bergabung, wentan Komang Mini. Pun api kata Komang Mini reng dap-dap putih nyarangin, nambe bergabung. Wahyu Kaos, selamat sore, apa kabar Wahyu Kaos dan Pasar? Yuk, ngopi. Sarang semeton sire jawau niki. Dadong tampak siring niki, selamat sore Talar. Tumben bergabung, silakan di follow-follow dulu. Panitia Kemerdekaan yang makin ditiang jagi nguningan yang indik padewasan utawi ale ayuning dewasa padewasan Benjang ring tanggal 1 Oktober 2026 Benjang amarte dewa baik untuk melakukan panjayatnya kala jangkut baik untuk membuat pencar jaring senjata kala siung tidak baik hari ini harus diwaspadai karena mengandung pengaruh buas. Srigati baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Srigati turun baik untuk membibit atau menanam padi, menyimpan padi, menghaturkan iatnya di lumbung.

Oke, nggih dadane panjenengan sedaya kemardika sareng sami sira sanes-senang niki. Seneng arsang tembang kuangan bayuhan. Nggih, duaning sampun keputar niki, mugi sampun dari bor. Pak Cahya ring tanggap, selamat sore. Penapi gaduh Pak Cahya, ampun di calling ya dan nggih. Cok Gus Permana, Sukowati. Anapi niki tiang wau budal saking Mekarye agak lambat budal duaning wau tiang sambil ngantar tunangan tiange beh meduwe mantan cok Gus. Hangenge niki kan becik saling memperhatikan. Nggih. Kerja satu kantor nanti pacarnya pulangnya diantar kenten cok Gus nggih. Nggih megandeng mesti megelet. Nah. Gaya gen. Kelantar enten dilemat darma sabe. Rajang sore ken kabar dilemat juragan guling niki nggih. Sane sampun sukses. Siapa nang tiang jikus saya lion nak mesen guling. Astung kare laris manis kenten. Pan Sudir yang bluhu. Selamat sore penapi gaduh Pan Sudir.

Ingi dedane panitia gemar Deka Serang Sami YS Bali si dekator tembangnya ne ring laran acara temu sawitre ne mangkit sampun ring palatan kaping kalih utawi season kedua nggih. Aturang di tiang malih teman-teman selanturnya ne ngantos gala puput malih bos-bos jam biduangi. Nah sederang lanturang tembang panitia gemar Deka terutama yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir. Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Panitiaga Merdeka. Nah, Panitiaga Merdeka kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Nih, di Queen Emas, jual emas tanpa digosok. Proses cepat, hanya sekitar 3 menit, uang langsung di tangan. Nah, Queen Emas menerima berbagai kondisi emas termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Yuk kunjungi Panitiaga Merdeka Queen Emas, Jalan W.R. Supratman 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, samping Radio Gema Merdeka. Buka setiap hari pukul 8 hingga 20 WITA. Yeah. Nah, mau cek harga dulu? Silakan hubungi WhatsApp langsung Panitia Gema Merdeka 08224430 melepisan. Segera hubungi 08224430

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ini dedane panisti agama merdeka sarang sami si demetilar tembang yantawan duet sarang tripuspa salah kamar ye. Rajang seri demun Bu Ega Marta sampun bergabung wendan Pak Agung Adnyane Puri Abuan Susut Bangli Rajang Seri Pak Agung sarang Bu Galang niki sampun talar bergabung Bu Galang Batu Lembang Sangeh kenan nggih. Cogos permenang nggih sampun sampun respon suksema. Nah, sedherek ngelandorong tembang niki ake sementara kan kari ngantri nggih kang yang ledang sabar dumun. Panitia Agama Merdeka niku enten promo semangat nggih September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Nah, fasilitas servis Wajah Motor. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Nggih, napan setia kemerdeka, mekaniknya juga handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Neymar Jan.

Inggi, dedane panitia gemar dega sarang sami tembang manis sakeng duetnya ne Pompi, inggi Pompi kesarangin vokal Novi Ariantini nyesel nadoanin tembangnya ne sampun tilar, inggi. Rajang sore dumun, sane sampun pada nyarengin iki bergabung di TikTok Putu Kancil, salam kenal nembe Putu Kancil ring klungkung. Sanksi 381, salam emplegan. Gusde Giri, Mas Pait Kramas, ampun dikoling niki Gusde Giri, kari monitor niki mirang gemar merdeka. Serang 99 sami niki Aries April, niki utawi warung jeruk hadek ring sengkidu mangi sekarang asam sampun nyarengin nggih. Mugi sampun mirang ring galas reg demangkin nyarengin kema merdeka. Ngelantur wonten Aji Tut Mopet ring tulikup tumben eh. Kan kabar Aji Tut? Oh. Ben mani semang Aji Tut adakah di rumah tiangkal singgah kebetulan kelewat kemlali cek ka ecengnya kenten nggih. Ngide palem. Nu punyan palem di wang neh. Panitia kemerdeka yang ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri, Elizabeth Internasional, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi ASI Career Center, Panitia bisa mewujudkan mimpi Panitia untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari isi hotel, pastry studio, kitchen studio, coffee and tea lab, mixology library, IT lab, dan juga isi restoran, yang membuat suasana praktek Panitia menjadi makin seru. Nggih. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, Panitia akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram kami @elizabethinternational atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Elizabeth Internasional, sukses jadi mudah.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ing dadane pensetia gemar di Kesrang Samir beli repeni Kapten Oleng sama ada orang di tiang. Yes, senang-senang mogi-mogi sampun pada terhibur. Pancita kemerdeka, minyak gesacap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gesacap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Minyak gesacap tunggal bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11, Gianyar.

Ing dadane panitia kemerdekaan Sareng Sami Blingur Hadi sampun tembang niki sene nyantos tembang rejang renteng mugi-mugi sampun pada dari boring galah sore ke dimangkin nggih. Nah panitia kemerdekaan Sareng Sami titian tenali ngaturang sukseme duaning semeton Sareng Sami seneng ring puniki acara teman-teman balinya gemah merdeka ring acara temu sawitre nggih. Kewantan ampurayang lumun duaning sampun jam niki sampun galah kala duwe sampun jam pidongi nggih mugi sampun pada taribur sinarang sami duaning kirang langkung kali jam sampun ditiang nyarengin gelaran temang balinya nggih nggih sane dereng pole kulingan kang yang benjangan malih wawanin duaning kala mangken ditiang Gus Renaldi pinaku pengedar acara gumandhe langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang ditiang tok para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Malam ini kita sua kembali di Anjang Sana Udara, lembaran yang ke-30 di bulan September 2026 bersama saya Wina Kristina. Silakan yang mau ikutan di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Baiklah Pansiego, Merdeka Dua Cincin miliknya dari Hello ya. Kita kembali untuk mendengarkan lagu lainnya untuk masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Gianyar di Jalan Bebas Dharmagiri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bebas Dharmagiri. Teleponnya 0361 4791712, atau di WhatsApp 081-997-88-2164. Balistar itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
8: 97,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Baiklah Fansia, Gawa Merdeka. Itu dia satu lagu dari Stephen Pasaribu, Belum Siap Kehilangan ya. Kali ini dari Vitalik ya, Fansia Gema Merdeka. Sebentar dulu, ini gak ada yang closing-closing nih ya, gak ada yang close-close abis baca. Jadinya yang terakhir yang harus tutup-tutup ini. Astaga, baiklah Fansia Gema Merdeka. Kita dengarkan datangnya dari Vitalik ya. Jadi untuk Vitalik, sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Baiklah Vitalik, dapatkan Fansia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Jodoh pasti bertemu, Fansti Agama Merdeka. Rajin-rajin berdoa ya, biar jodohnya cepat didatangkan sama Tuhan. Ya deh, Fansti Agama Merdeka yang sudah gak sabaran untuk menunggu atensinya ya. Kita lanjut lagi untuk ketemu Bapak Made Hendra yang ada di Tabanan. Kemudian Wayan Lastri di Tabanan juga, ada Abah Wasel yang udah sering nih ya, Indrawari di Mancawarna, dan Dek Agustin juga yang berada di Dalung. Oke, baiklah kita lanjut lagi untuk mendengarkan satu lagu dari Agnes Monica.

Itu dia satu lagu Pesta dari Betran Fansia Gema Merdeka. Saya sambungkan lagi untuk memutarkan lagunya dari Batas Senja. Kita usahakan lagi ya. Selamat malam, kali ini saya mau ketemu Karmelita. Kemudian ada Ide Bagus Widiantara juga di Sidembunut Bangli. Wayanaya di Pedungan, selamat malam Mbak Wina. Saya dari Pedungan mau request lagu Tak Ingin Usai. Kita dengarkan saja Batas Senja.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe. Jagonya jagoan.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Oke, fans ya, Gawa Merdeka, itu tadi satu lagu dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi ya. Saya lanjutkan lagi untuk menemani fans ya, Gawa Merdeka malam hari ini dengan memutarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Gisha, Lumpuhkanlah Ingatanku.

Baiklah Panstia Gema Merdeka, itu tadi satu lagu dari Ratu Teman Tapi Mesra. Selanjutnya ada Dila Atmaja di Nusa Dua yang sudah ikutan malam hari ini beranjang sana udara. Ini setiap kali kita buka sosial media itu selalu ada Aiswarya ya, dimana-mana selalu ada. Jadinya scroll-scrollnya berhenti di sana aja nih. Oke, Panstia Gema Merdeka, kita akan nikmati lagu berikutnya. Lagu dari Black Melanesian, Takdir Yang Salah. Kita dengar bareng yuk.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Fans Piagam Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Piagam Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, 97,7 FM, saya Airi Anjang Sana Udara sampai di sini. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Dan yang pasti kita lanjut satu jam di Himbauan Malam.

0: 97,7 FM ya Fans ya, Gawang Merdeka, rangkaian lagu-lagu sudah saya pilihkan melengkapi kebersamaan kita di himbauan malam, dengan satu harapan Fans ya Gawang Merdeka bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Kalapojek menggiring kita barusan dengan satu lagunya yang berjudul Yogyakarta. Terima kasih dulu untuk Fans ya Gawang Merdeka yang tetap stay tune di sini di radio kami di 97,7 FM.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan.
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
9: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini lewat himbauan malam. Terima kasih Anda sudah setia temani saya. Esok lain waktu kesempatan kita suka kembali di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Konon katanya lubang-lubang pada daun tanaman monstera hanya untuk estetika tanpa ada tujuan yang jelas. Eits, faktanya daun tumbuhan monstera yang besar dan juga berlubang-lubang itu tumbuh alami. Fungsinya untuk meneruskan cahaya atau sinar matahari ke daun di bawahnya ataupun untuk tanaman lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, ia juga dapat bertahan terhadap terjangan angin yang melewatinya. Termasuk kalau misal dia tumbuh di alam liar, kalau ada angin kencang tentu akan merusak dan merobohkan tanaman. Nah, dengan adanya lubang di tanaman monstera, maka angin bisa melewati celah daun tanpa membuat tanaman monstera jadi patah atau bahkan tercabut.
1: Info Gema Merdeka.

Info Gema Merdeka. Groovy, grup musik pop acid jazz asal Bandung, terbentuk pada tahun 97. Grup yang dimotori oleh Rick Roslan. Dan Rick Roslan bersama para personel bertalenta lainnya dikenal luas sebagai salah satu pionir yang mempopulerkan musik acid jazz, funk, and soul di industri musik tanah air. Nama The Groovy melambung tinggi dan menjadi jaminan hits di era late 90-an dan 2000-an awal lewat lagu-lagu ikonik bernuansa ceria seperti Satu Wanita, Dahulu, Hayalan, Pangeran Cinta. Dengan groovies bass yang kuat, seksi tiup yang megah, aransemen musik yang danceable, serta vokal khas yang penuh energi, The Groovy sukses mengukir posisinya sebagai salah satu band jazz pop paling elegan dan berpengaruh di kancah musik nasional.

0: Tahukah Anda? Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 dan wafat pada tanggal 18 Oktober 1931 adalah perekat cipta dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Pada tahun 1870, ia mereka cipta mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Uang yang dihasilkan dari reka ciptanya ini cukup untuk mendirikan perusahaan sendiri. Pada tahun 1877, ia menemukan fonograf. Pada tahun 1879, ia berhasil mereka cipta lampu listrik. Kemudian, ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Edison dipandang sebagai salah seorang pencipta paling produktif pada masanya. Memegang rekor 1093 paten atas namanya. Ia juga banyak membantu dalam bidang pertahanan pemerintahan Amerika Serikat. Beberapa penelitiannya antara lain mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo, kapal manuflase, dan masih banyak lagi.
1: Info Gema Merdeka.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

dari Safira Inema, setia untuk selamanya. Pastinya Gus Aldi juga di sini setia menemani Anda ya setiap pagi di Kopi Dangdut. Terima kasih juga buat fans setia Goreka yang sudah setia ikutan Jobar pastinya ya, yang sudah request lagu dari Safira Inema, sudah langsung meluncur ya, yang sudah bergabung di awal-awal, terima kasih semuanya. Tapi buat fans setia Goreka yang belum bergabung, tenang, kebersamaan kita masih panjang kok ya. Silakan fans setia Goreka yang mau bergabung, yang mau ikutan Jobar, bisa langsung request ya, seperti biasa, lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Dek, nawang kini malah lari, Dek.
1: Nawang? Kenapa ya jadi malah lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin.
0: Gue pilar, kemudian berita nih, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Kiran Pavasia, Love Me Baby. Lagunya sudah di request oleh Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya, sudah selalu setia bergabung. Kita sapa juga Ibu Grace, Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih ya sudah bergabung juga. Ibu Grace mau request lagunya Safira Inema. Sudah langsung mengudara lagunya ya, Safira Inema, Setia Untuk Selamanya. Oke, selain itu juga, selain Ibu Grace yang sudah bergabung, juga ada Bu Putu yang ada di Jalan Keboiwo, mau request lagu Cita-Citata Goyang Dumang. Oke, lagunya sudah Gus Aldi siapin, sebentar lagi langsung diputar ya. Terima kasih Bu Putu. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base, mau request lagu Ditikung Teman dari Jessica Caca. Kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Diganti sama lagu lain ya Ibu Jenny ya. Masih ada waktu kak sampai jam 7 pagi ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung, ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Dede Pongki ya, yang ada di Kelungkung. Lagunya ini nggak ada ini ya. Diganti sama lagu lain ya Dede Pongki ya. Masih ada waktu pastinya sampai jam 7 pagi ya. Kemudian yang sudah bergabung, kita sapa juga yang sudah bergabung di Facebook ya. Di Facebook juga sudah ramai yang bergabung ini ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan. Terima kasih Pak Wayanaya sudah bergabung di Facebooknya Gema Merdeka. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Topati Kesiman Kartalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah selalu setia ikutan Jobar juga. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Pak Madenotes yang ada di Negari Singapadu. Terima kasih Pak Madenotes sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Dadong Dima yang ada di Batu Bulan. Kita sapa juga Metod D atau Metod Badung yang ada di seputaran Belah Batu ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung ini? Yang sudah bergabung ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Ketut Ride yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Selamat pagi juga buat Beli Wayan Gembrung yang ada di Geisha Laundry di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM.

oleh Maggie Z, kemudian dijadikan versi yang lebih baru lagi ya oleh Vira Cantika featuring Irwan Krisdianto, Cinta Hitam sudah gesal dihadirkan ya. Nah, buat fans setia Kodeka yang sudah request lagu ini, terima kasih. Oh ya, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Mengantisipasi tindak kriminalitas dan aksi balapan liar, personel Polsek Gianyar mengintensifikasi patroli hingga dini hari. Kegiatan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan, jadi gangguan keamanan ya maksudnya, dan juga ketertiban masyarakat. Termasuk lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak muda. Patroli tersebut dilaksanakan hari Selasa 29 September malam hingga hari Rabu 30 September dini hari. Mulai dari pukul 23.45 menit hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Nah, kegiatan ini menyambangi lokasi-lokasi mulai dari tempat hiburan malam, pertokoan, perkantoran, kemudian kawasan pemukiman, kemudian lokasi yang berpotensi dijadikan tempat berkumpulnya anak muda dan balapan liar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: 97,7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng

0: alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Mala Agata. Ini Rindu. Lagunya sudah di request oleh Ibu Restu yang ada di Canggu ya. Tadi mintanya yang Farid Harja, tapi versinya Farid Harja setelah Gus Aldi cek gak ada ya. Gus Aldi ganti sama versinya Mala Agata aja ya. Oke, terima kasih buat Bu Restu ya sudah bergabung. Gimana cuaca di Canggu? Apakah hujan atau sama seperti di Denpasar ya? Kalau di Denpasar sih belum hujan ya. Kayaknya juga sama ini ya di sana ya, sama di Denpasar. Terima kasih Ibu Restu ya sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Bu Jero Adi. Bu Jero Adi yang ada di seputaran Jalan Bung Tomo, lagunya Dua Kursi dari Rita Sugiarto sudah langsung mengudara. Terima kasih buat Bu Jero Adi. Sekarang maksudnya. Oke, sebentar. Ini tenggorokan ada agak gangguan sedikit ya. Sekarang maksudnya ya. Sekarang kita sapa Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo. Lagunya sudah langsung mengudara ya buat Bu Putu ya. Bu Putu katanya kondisinya lagi sakit sekarang ya, lagi lemas. Waduh. Minum obat ya Bu Putu ya, atau ke dokter ya kalau misalnya kalau misalnya masih kondisinya lemas atau sakit juga ya, sebaiknya ke dokter ya. Seperti yang biasa di iklan-iklan ya, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Tapi emang benar juga sih ya, kalau kondisi masih lemas ya udah sebaiknya berobat dulu ke dokter Bu Putu ya. Semoga cepat sembuh ya Bu Putu ya. Semoga sehat selalu pastinya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada juga Pak Man Slamet yang ada di seputaran mana ini, di Bangli ya. Lagunya Nona Noni Dijogetin Aja sudah langsung mengudara, sudah bikin joget-joget juga pagi ini ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada juga Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot, Jalan Sulatri. Selamat pagi Gro, terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga Ibu Anis yang ada di seputaran Wongayo ya. Wongayo Gede maksudnya, Wongayo Gede Tabanan. Mau request lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong. Sebentar, kita cek dulu ya. Kalau Bulan Bisa Ngomong, ada versinya Dul Sumbang. Ada juga versinya Uci Sucita ya, featuring Hengki. Yang di request ini yang mana? Yang versinya salah satu Gus Aldi. Cek dulu ya. Versinya Dul Sumbang. Oh iya ya, mintanya versinya Dul Sumbang featuring Nini Karlina. Ya udah kalau gitu langsung saja ya. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Jenita Janet di reject. Ya, kita reject yang namanya rasa lelah ya. Kita reject yang namanya malas-malesan atau mager. Kita lawan ya rasa lelah tersebut dengan Vitalik nih Vanstia. Biar lebih semangat lagi ya. Kalau sudah minum Vitalik pasti badan terasa lebih fit, lebih semangat lagi menjalankan aktivitas ya. Nah, jadi sekali lagi buat Vanstia Gemerdeka yang sering merasa mudah lelah atau yang sering merasa mager, jangan dibiarkan terus ya. Langsung saja kita lawan dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih Vanstia ya. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Revina Alvira. Gara-gara sebotol. Eits, jangan rusak masa muda kita ya, dan masa depan kita juga dengan minuman sebotol ya. Sebotol minuman pastinya membawa perubahan yang tidak baik ya untuk masa muda dan juga masa depan kita juga nih, fans Tiago Deka. Daripada minum sebotol minuman yang aneh-aneh ya, atau minuman keras, lebih baik sebotol air putih aja ya. Ini lebih bermanfaat dan lebih sehat nih, fans Tiago Deka. Apalagi pagi-pagi ya, kita minum sebotol air putih hangat ya. Nah, fans Tiago Deka, jangan sampai masa muda dirusak oleh minuman sebotol ya, yang berdampak buruk juga ke masa depan kita. Kita jauhi yang namanya minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih, fans Tia. Parah ya kalau sudah seperti ini ya. Nah, selain itu juga, selain menjauhi ketiga benda tersebut, jangan lupa, terutama buat generasi berencana nih, fans Tia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih, fans Tia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia. Ladies and gentlemen.

Nah, kalau yang namanya sampah, apalagi sampah plastik, jangan dibuang sembarangan ya. Kita bikin lingkungan kita jadi lebih bersih lagi nih, Fans Tiago Deka. Kita bersihkan bumi kita dari sampah, terutama sampah plastik ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ya, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu itu mulai dari rumah kita sendiri, setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97.7 FM Gama Merdeka nggak tren dari Jirayut. Kecewa, kecewa karena sering merasa mudah lelah, kecewa karena belum bisa menjadi lelaki full power. Sekarang nggak perlu kecewa lagi nih fans Tiago Deka ya. Sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menghapus kekecewaan Anda ya. Vitalik pastinya sudah siap membuat Anda jadi lebih semangat lagi. Terutama buat fans Tiago mereka yang ingin menjadi lelaki full power. Bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja. Yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tiago Deka, waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi ya. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tia semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Yang sudah bergabung, yang sudah ikutan jobar di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Semoga bisa menambah semangat pagi ini ya. Oke, sebentar lagi sambil beraktivitas, pastinya fans Tiago Deka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Tetap setia di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97.7 FM.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia fans setia ada Anmes Kamaleng sampai tua nanti ya. Fans Gema Merdeka masih di ajanya Tirama Tire Musik Aktivitas ya. Ditemani bareng saya Yulia sampai tuntas di jam 9 pagi nanti. Fans Gema Merdeka untuk Anda yang sudah on the way menuju tempat aktivitas ya, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya fans setia. Dan untuk Anda yang sudah berada di tempat kerja, jangan lupa awali pagi hari Anda dengan berdoa ya. Dan untuk edisi pagi hari ini di awal bulan Oktober Fansia ya. Semoga di bulan Oktober ini rezeki semakin dilancarkan dan semua segala kebaikan datang dari segala penjuru tentunya. Oke Fansia Merdeka, kali ini Yulia pilihkan dari Agnes Mo ada Matahariku ya, karena matahari pagi hari ini sudah bersinar terang untuk menemani segala aktivitas Anda.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Intim Berdua dari Ada Band ya. Oke, fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nanti di jam 8 pagi di Tiram untuk sesi yang kedua, Yule bakal hadirkan resep masakan untuk Anda. Pokoknya Yule sudah siapin nih fans Gema Merdeka ya, resep masakan apa yang pagi hari ini sudah Yule siapkan nih buat fans Gema Merdeka ya. Nah, tapi fans Gema Merdeka, kali ini ada satu informasi dulu buat Anda fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Fans Gema Merdeka kini Vital itu udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 untuk support menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi, untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di toko obat dan apotek terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang,
3: kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka ada bahagia dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika ya. Nah fans ya, Gema Merdeka, satu informasi untuk Anda sebelum kita beralih ke tiramantung session yang kedua. Fans ya Gema Merdeka untuk Anda terutama para generasi berencana ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Yuk lakukan terkait KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Iya fans, ya Gema Merdeka, pagi hari ini kita sudah berada di tiramantung untuk sesi yang kedua. Dan pagi hari ini Yulia akan mengajak Anda untuk memasak. Nah kali ini Yulia sudah siapkan resep untuk memasak sup balung babi atau kuah babi guling Bali ya. Nah fans, ya Gema Merdeka, untuk Anda yang selama ini cuma bisanya beli aja, nah sekarang ambil kertas dan pulpen ya, dicatat baik-baik dan diperhatikan baik-baik. Nah bisa di apa namanya, dicoba sendiri di rumah nanti sore atau besok pagi atau pas weekend. Ya pasti enak banget. Oke fans ya, kita nikmati dulu. Kali ini udah pilihkan dari Gita Gutawa, ada Do Be Do.